0: tu lay tanu do kinga kanga jamqua dang bernamik gurendarale na namagar ine kiri kangi wale dang jingu din namai beleng kin ayanga kages paletia lumping
1: kin ayanga engis paletia al lumvezi erite big tebir ala kebal air idi ingna ye na kin oda nyeding den donga king ide namazan jiju al dulding wejang Zangiu alompi kakire na alompi udwanya dinden donga king na yeze erita bir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe elalwa el karu kelage toregin. Na kamke na fata ingi wala nino surdo askaimba. Na tabir ke barasti liba na kergel si ingi. Ine lompi nke unkuro nimes fale dial alia ina salap ya kinsi. King karuse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina. Dulding way yang in kanaji al kaing na salanga kang. Ine lumpeng kuro naman ni songage na ayeri si ayerbe si ini na iya na karabanya ding dendong aking. Ine nami sempal de kese lumpi si eri ala kebal air. Eri bi eri si nya ding alang gis deng ararang. Ji al dulding way yang asan jiu al lumpi ya ini jisi tewa anang josa dok nama yang kuasang salajeng asamba jeng iding na bele deng alaya kwa bajaleng elaying aliyei. Iri ngina kuinyeding dendonga ke. Jalu lingwe jang. Ine asang injala lomvin kuro al sasonga ke. Na lomvi yei asakwase salafi na ngyei naskwase udonga tulenga kesefe abajyo yenge dele nestarasfe. Na nkuote la dendonga ke ing aliyei na kwase jayenga inya. Kwa kinsi al nyeding kuzingi. Kedek basang salabia na njijelu na kinga jaro na sortiel karo. Karo kwa lala kergel kergel kain. Na loto kejew na kela aza nino wa kain manas nino ja na nseng dharma sorja na njawe ina dulingwe ji al salaja. Ide aza njiu lompi nke nkuru al sasomage na lompi al kuri ngankuri. Na lompi aliai al watanga nyeding dendonga kain nang udonga nyeding es. Diremfi wala galia ina na e denkure ina sudonga taraspe asang ele njalon ji al duldingwe jang alang lomfeze kese bagija na bele la kel jam asaye beleng taraseng asang njalon aliai duldi na udonga nye dempe ina e jisi tewa nange ka tewa nangkwa kela ze al kusi ina tewa na zensala fiataga yeze eritabir ala erba
0: tulay merambayin na doksi inan taraskis jawe in jingole na namagal wo dolpale kawi e na do in ayakin kages paletia lomping na do in etirisimo
2: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kainko lomping dongakin na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyngi inna kinal kusingina kendo. Dok yaba yankwa asa bawla ki nyedding turbangali asamba sarri njegi. Inna langiz beleng, ne jiyaba yse mwaal abakwin kuwa salba abalama ila lole jodogal killa kenge. Inna magiz lompi kurrufali di, na nyedding aljanga keng dendonga keng. Ine nangiz dok lompi firjanga fali di, lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba. Na ine namaz dok impari li lomfin den kilman tulling alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaw ngelba. Ine namagis impari di lompi alye kakire ngang kakire. Nyay tulle ngang tulle. Na nyay jay ngang jay ng alke nga na ninke nama ninke. Ine namay lompi ngis pali di ning.
0: Tulle dok mejiram bayin na dok gis ine tirik gis inang kerkerja. Na namagal ine dok itiri karing kaingil jam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Nama tombolan dakdik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabungkari. Tane dok keinga kaingil jam kwa dayan bernamej gwaran zarari. Na ine namagal si jingo kerele kawsini anembeleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
1: Ine duo eredi al ubelomfe mbeleze seati elba. Na duwe idi na udonga jiti nga sepe. Ine nama yei al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe nke mfirja nga al jale nga banje gil kidi nui. Na pime nenja kidi ndilo na bazin jiu kisense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldijang wala ka al duldijang azan iu lombin bele idalaiba azan ka kisenga al se na ba wela san deng firja kem firja umong na ke ngudonga tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se ke kuinja nga tulen ales ela energi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tulen alevi udonga firja ke la la kwa nyedding kainas gela gawena se akele ba abase je ya lombin ke ngudonga firja ke la al nyedding epi na udonga ranga ke la lepi na di ngungis gizipe aldu lingwejang nas elenji o kese lombeze bazinjiu a lombe ale kuringan kuri ineji ala duldijang azan a lombele seje jayen kese ense na dembele la algeze beleng albase azan bajiu a lomfi alke deldin dioni gisitewa kinudonga nyedding a tabiri ese ala toeba azan elenjalong a kingwo mu kedegnisem baw na gal kedegela duoza za baw nan pingina sallafia idina ese u tabir atoeba nyedding bafi jidu lingwa la jeng azan seje je lomfele kesense na kengudonga kela alji karakel jame wala gal kwale kel jame na kinunga jegila ba abal lomfele seje je kese alamba tarasin jegil na dembele la se kel jam namas jiu kisense lomvi kakwel dile na ji kanenja azang lomvi se a tulen di jalong na udwa tulen akela se ja alia ina lomvi kwel a jial duli jang kisense base je lomvi se na kembele akela a keljem algese kwa na taris ja basen jiu kempir jang kage na ken tulen kage algese jizipia.
0: Tulay, mayroon bayin, nas inan tulay, tirsingo uo taba, na namagal uo, dorpale kawin ay ina dok inji ngole gis itirik gis ni alin belen kin ayanga kagis walitia duong
2: e kin ayanga ingis walida duong al dulding kweye yie nga dungoy na zese udonga yidia na dok gis impalida dulding kweye bagi asa akeba na dulding kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dok gis impalidi dulding kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi nema mbelen alye ina pia udonga si. Ne zidia dok al lompi ina kuokin inni nanjurut inni alang karabakilla si tarase piana illa le fagwa alye kwel. Ine nema simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Innama simpali dal duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng an senga siki orufi na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga sa ki baja fi na yeyi na jundi na yesi ku senga bulidia na jigenga bulitia iding na belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele janni duldin kwe nama dora jiti na inkamma dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamma bam aba dare kuro alba pornyonga ame ila na mayi na duldin kwei na lompin kuro spiritipi na zidia na ma koranga kernga lepi duidi alba jigeli ana ma pine mbene ansang alnga ila na mayi ndam pali dal duldin kwei dinis udonga yitia
0: tulei mayram bayin na nama dok ine tirikaring nastombren dan dikkel kam namal kayinga ana dok daing barnamisi sabungare

0: Tulai tanu dekeng akan kerjam gua, dan bernama Gurandara le. Na ini nama galku elanu dekiu kerja kuda yang jimu nama beleng. Kini ayanga diinjai le kages palitia.
1: Kini ayanga duinjai le inggris palitia allom fine kasi tewa. Na allom fine udang perjanjian se nyet diinggris pe duingu. Na allom fine kasi entewa asangka alung aliyai na kuringan kure. Na ine doge zimbeleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja. Ela al geze mfalede ken kurones kaze falede. Azang iu kese ka al anadulingwe ang. Azang iu lomfi ken kuro al songage. Namas iu ide kese ense lomfi kuro al sa songage. Na kin udwanga ala epi alba seje kwe la bas jidele seje jeng. Kapas ka ato lomfi le seje jeng. Kin udwanga nye denka se asa mba fale. Namas email kin udwanga lomfi neskwa wala na iwelze adi ujiti adetule. Basing iweli di naska lomfi le seje jeng. Adiki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inutule se a. Ine kise nse nemes jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi. Idi abi nas iwo alke mkuro so wage. Nanga liyayi asay kin odanga nyeddin taraspe. Nanga liyayi alkake kin udonga se nyeddin au. Na kuodo kal dendonga kin kin alka na wede. Na kin kwa nyeddin alkein. Al nyeddin dendonga kin. Na kela nang kusingi dok na yang kwa zansala ki itaka asamba kin. Idi na ke nkuro songage. Ine namas iwo kese lompe nkuro. Al songage nas duwa nang waisala spe. Na nang akeba nang tewa. Ina ki ala kanga batorek na yeni tewa na kain dalindyo. Nama yei nas iwo kese ine al lompe nkuro songage. Alang au nas dele seje puto aing na kwe mbar ngase bagi ana wenge. In alge kase lompe kwele ela alba yei lompe njwenge.
0: Tulai, mayram bain, wut toba na sinan teras girsimo wa inang jauli. Ine nama galok wu dalpare ko nama gispali el kin ayang yesi ayse pare ta den jaile.
2: Kin ayang kasi duin jaile in gispali dia asang ka ing alung ka duin suring ala a amba ka alum fing ang. Na asang ing alung ka al kilum fing ken kuwi na kakire ang. Na dokasang in alon killa al kusingi dok alba inke inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka in alon asang eingo natule eng. Iding na dok badok anni asang killa si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin delti agingi. Ine nama ispingi dinas duing jayin in jawidi alang kuin jayin a deltin diyo. Alan tulenga ge na kuin jainga alan lomping ken belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong alan ba illa fi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilmaduin erin simwe ba bes ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simwe iding na tulle baye alkuldinga si jundina kaynes kelli na na na na na na kemalul lang ale kwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girsimwe in na ile

to gal nama kuel alang dua dingin kerjimu neng kerajaan nacade ngadine masa suah kurai. Nama kuel alang deng ngasih ngasongwa kerjimu na nama ela aldi ala deng kerjimu nama aldi kerjimu asal dite tukundi. Ilaing nacade ngadine masa suah kurai. Nama ilaingi nas kijong ngasongwa kau berjong in nama ilong awas dain tinagi mawadain zaman si agini. Nama gal deng sabak kerja sekerka ela si nama kerinjong. Nagal kuel alan si kalum sial ki salba dui nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dinga kwa kran aldinga dusutulage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alan si kalum ing aldi kages paliti na kaskiwiti na naki in kuel duri abake jame wala gi duka wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambele na ka kuel na kambele ngela belesi aba kala jingo nyet jingo no dengara jaranga no jagum aba dengara jaraba na majundi

na te gal nama kwel alang aldidigin kirsimo ata salpya ila aldi algigwande kirsimo nama imbereng alang kwanang kirsimo kwana burun kwana na eleang kwana alang kagil kidan buru otangang kwana si eleang kwana na karabang kwana na puwang kwana na lolongang kwana na reitang kwana na madila kila nyet alkidan belege na nama kwel alang singkarum kwa kaying na kundura nas kila kwana si kaingari na imbereng ngelang kwana kila bele tulasa keba alans kingu niki bere ken sikani kin nama kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe le nama gal kwa melenga gut ti tabun songa nga ya ye nama kwel alang ota nyet ilonga nyalba ye den tabun pianas den tabun ge asa ye si ki kitabin dio kauli alang ila kitab si gire bi nama ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota si gidi embele na ki kie wu ngang kwa na na ki kien kwa na al kien bele ale kien marang kila kwa ngu na al yen kien kitabare kawe ni kien di embele le kien surung iri akim surung iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al olanda emburung irse mu nama tulle ngu na kagila ye ila du nama kwel ila ari alye kitaban dio pia ki kwa kerna ngu bele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kwa na si jengu eliang si na puwang isi na lol long isi neski kila kwa mbele ini aliyeki kitapia na ile bele ile tulebo ile nama long yekwe lalandin si mesi giu alan giu na kila kwa si mesi irijegi aliyepia kija wala ye galdie le ayo yeba duwe na som diopia som abaki ngwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe yani abam kwa gud nama galkai magirai som nama long nyeti ina lomba lo eri iti alba uo mbele ngi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarsai wala yona na kolwa ke la kulizi besom kriya ke fo ilaing na kidan bele ne kidu kere melayo na edu it nyana ke la belanga se pia kwa gisi yezat na undul na kwel asang ka ngelang kona yingu na dok asang ka mudilang kona yingu na dok asang puwang kona kayingul endala lyana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tarik al giski wu ngundie naskele naskona kari na sabatulle ngona kegila buru illa dan buru otanyet bakikain gidan berei adi dangan konage adi buwan konage adi reitan konage adi lolongage adi karabage nyet aldan buru kay kira nyet baskedan berei ki do kere melaze marankin kwa titti nimuskume na kera belengasi dangere tuwa kabi na diyenge zakarte titti na elaptarezi nama kiena pi nama kera kwa gana kawena al yen ken kang nama tane kamu ini kerakuan dia yang kutsikawai nama kamu dia tarik si yang kawai.

na ete nama da metil dikke na ko elal de en question na may belen lompi ki ngasi gi jundi na kolu in nama metiri na ko elal de en question na may belen alang lompi tareja alamba de en kwesi seyel lompi top nas adeng kawe alangi ki ngasi kangi tangay ra Mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jeima jamba kes birgingo yekwe alangi kurokit ini na injang na dengwe Mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den suring pal jurel nama kwa kengang ere jen dunga jeng na gi kilma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro kurronyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulin ziki jiting in jisigising songwa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwe si sejei ala ya dele ela nang ning tulejang deng kwen kurinsi ninjuel da ngirinyet deng kwe kurinsi ke da ngirinyet ki abana deng kwe si kwel ilain ne yen kingasi gis jandiwo kwalek kania asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga deng kwen jang kwa kitsi ini ala ya kwel walagal ala yesi diengiri kilim simoy. Yesi kuring kaniye alansi kerkerfea kie na dembele yesi tiyel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel. Nina alba ye duoy nangising kingasi lom. Kila kwa alkin tari nga kawe bas jain di kwang kaini. Kwa kit ala ilasi akawe ba basing jim kaini. Aba seke kwa kit alumping kwezi sekele albatare apale kaini.

lompi ba dandioke na bang genkuro kit ini alang gundi na kikeng koranga tareja nang ning kieng udonga jitangale gi rang kiasi betuling nyet gi ini ilaing na taringa nyet kau algis ye kingase kwa alanga lompi ba dai bai jandiwo ini lompi lia nama jandiwo ini kideng dora it ala teta lewai na den jawla soko is sindio lia kingasi namas kain gitanga nyet kundie nangi jandiwo kwang kanie abas kikina asa yelompi nkwei. Lia lompi namadain dioke. Kwasis jauli, lo kali ajaba lompi kuro gising nyi nangising apapapia namagi donga ini ide ji kali asinjamba. Au nasdeng kwen uunga ere jemjang. Chitan inkwa anangi gizi lomping dora jasi. Kwa kit asa seje kenyi, na kwa kit asa seje ya keimba, na neye nama diem ungi na tetale wai. Na lompi seje kwa sis sing kuro nyi kit ala ye ini. Na den dora kagilal, abas jije jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen. Na din jayle nama dora itle jawi alia kwel alan jawi nasi nyene. Lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den arra kerengel na asang jim kang kwa kerengang ere. Nansing kelma durte kang kwa kerengang ere. Ide basing keeng jiryungo kang. Lompi kingasi di kurokit ini alang si jolu na arra yarang kang. Na alang kelkam na jiwis kang. Eri iting al yekwa alang deng arra kerengel. Asang jiwi kang na alang eri iting arra kerengel alia beleng. Jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo. Lompi kingasi gis kronyiti alang kagil deng arajarangsi. Na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng. Jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basinjauli jitintas kitulingi. Lompi kingasi gis kuronyi alang lokalu na deng arra kerengel deng kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi. Lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na deng arra karang deng kwe algis argiti alang sekei wala gal alang se yeile ko. Lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arra kerengel alang deng kwe si sekel na lompin tari ayninkaw. Lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lo kegil na deng arra kerengel al lompi si sekel na alang kalu yesi. Lompi kingasi gi kurukit ini alang deng arra kerengel. Lompi nang kurukit gi ini alang ki kengkorang atare kau. Alang kain kudonga jitan yoyengi si kundi. Lompi kingasi gi kurukit ini alang deng arra kerengel. Nina albas ki songwa kiwiti. Lompi bagi
kingasi kuo kurosongwa ini alang deng arakeranyan. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu. Na deng arakeranyan, rampi kingasi kurokit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng belekauliti. Rampi kingasi gi kurokit ini alang kalu na deng arakeranyan nanging kurokit ini alang lompi na kinyasi gidok kurukit ini alang lompi si sekel iding alang udonga jitanga akawa. Abaki lomping jaing jotoyongo udonga alang udonga ja na jaim si alye beleng na kilmagi sa kakiri enga na lomping jaima zamba lia loy lian jawaba Alia Beleng, Alan Jawa.

aboji gwel alang din zursi vitangale karajawi alambas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi king udonga jitangang jale jaring walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joingi lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejei udonga tulangasi ja abas abajuel alansi kilompi bel udonga tulangasi ja kwa kerngasi den kweng ere udongas jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kweng ere tari songaja na alang yisi sejei king jitangale karra anjamwebo aba lomkwin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas juwaba lompin bele dile angelawa aba udonga tulengasi jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba jinsi it ri it al tulei na jitang jul si jundi namang lompin biusi jundi aba lompin kwesi jaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jeba aba tulang asi jaringi na jaringi ala lompin kwezi lompin kwe embele jirsingo jinsi alba jiire alba tokwele janni aba lompi si na den tulinsi jaringi na sejei asgamba jitangare anjuroba kwa asa sejei yake inyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.